Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Balad RKS di Sumedang sareng sabudirinana. Haturan wilujeng patepang dangudi ngalangkungan Sumedang Kota Kemelang dinten ieu dinten Senin kaping 11 sasih Mei 2020 genep. Direncangan ku Abina Nutos Katlah. Darah ramang sedayana balad-balad RKS ngecaket ngetebih di luhur dihanap di kaler kulon wetan kidul. Mudah-mudahan darah ramang sahawai balad RKS tur di manawe ayananya. Ah, boro-boro damang senang nuju te damang ya te Kang Abi. Nah, te damang naun atu biasa we senang dompet. Dompet te damang te. Ayah nu te damang dompet cung cung cung cung cung. Balad RKS tiasa ngadangukeun program Sumedang Kota Kemelang ngalangkungan 106,1 ngalangkungan streaming radio rksfm.com atau napi ngalangkungan live TikToknya. Anu tos ngiringan dina live TikTok hatur nuhun aya Kang Kopi di Ciampea Bogor, hatur nuhun Kang. Wilujeng damelnya nuju naon nuju ngopi kitu Kang Kopi. Teh Siti oge name dugi ka bumi sana biasa tos tugas. Teu aya acara aya nama bi sana di bumi we lah paling oge gegelehean di bumi mah nya. Teh Nina hatur nuhun Bunda Yuniasari hatur nuhun teras oge Kang Deni hatur nuhun di Bantar Mara. Anu mikalandep kana lagu-lagu Sunda boh popna bajidor tajidor kilining jaipong sareng sagala rupi mangga tiasa munut dina ieu programnya. Sok dugikeun bade lagu naon insyaallah ke diputerkeun kitu tah. Bade silaturahmi oge mangga bade ngadugikeun informasi-informasi naon nu sakirana manfaat sok dugikeun kana ieu programnya. Pokona mah serzan balad lah serius tapi santrai. Wilujeng enjing Kang Abi mundut lagu kalangkang Kang sena hoyong kalangkang kalangkang saha atuh sanu mundut ieu teh Neng nya teh Nung juga teh Neng teh Nung ieu sarang ibu buh sarang bubuhun teh maksudna urang Selawi sanes abah buhun sanes ieu sarang abah buhun ambu buhun ambu buhunnya pasti ambu buhun lah mohon abah buhun ayah gitu abah buhun araya teh ayah di palih dinya ambu aduh hatur nuhun ambu ya sarang ambu buhun sana tuh di Selawi Rancakalong hatur nuhun sasarengannya salam kong ka abah. Abah buhun nuju naon tak abah buhun teh atuh aturan ah mudah-mudahan dalaramangnya sadayana urang Selawi Rancakalong teh meti aturan aya sana Kang Abi biasana abah buhun masuk nyanak awi ka Indramayu biasana teh aya di bumi nya hatur salam sadayana abah buhun nyangakeun laguna ambu buhun.